Wali hi piko na zaga kasi makumbiri watu na zaga soka kasi kawara yanzo we be the big breakfast the Tuesday rumbi raksa seka 2022 na muda esiku na ba KV ba PR ba YD amelungile ba.

Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye

0: wenge ilandeleli. Wenge ilandeleli mhaka yo swita va swi komba ku kuna hakaka. Kahle kahle bondona. Vanhu lava vongo i va akatiku. A va ngheni ka swa swikosi. Swikosi vo vitanana yilo. Royal Council ya kuri valava va xivongo xexo. Va tiva ku mani na mani na mani na mani na vakhalabya hi vona va tivaku ku byi sungule kwihi ya kwi va nghena ndlwini. Va valavula va ze va n'wi kuma ku ri hi loyi loyi a faneleke a driver vukosi lebyi. Swinene i ku loko ku zela ku strike maakatiko i va a vava yini ka swa vukosi. Xa ka vona ni yena i na xivongo xa ka vona. Hambiloko ku ri ku moya ni ri maswanganyi swa endleka ni nga tivi nchumu hi vukosi lebyi ya ku byi sungule ku hi ta kwini. No chava ku vula ku ri hambi ku ri kona mina ni tshamaku kona. Hasa hasa yi kona hi ku na sweswi a ku se va na loyi hi nge ndzhaku hi kha hi loyi. Mara hi nge strike loko ho ko se hi xurhe hikuva vukosa va hi khomi kahle. Hi ngo endla sweswiyaswo loko ku ri na timithini hi ku a hi yi mi nge se hi komba ku ri hosi i mani ntsena hi helela kwalano. A hi ya yima hi panela timovha hi hisa yini yini hi endla yini swi ri loko hi endla sweswo ku na loyi hi nga n'wi veka tihlo ku ri loko ho fambisiwa hi loyi ingaku swilo swi nga lunga. Ene ku ri ku vovinyi ve le kulweni ku hi mina hi mina hi mina a swi lavi hina leswiya hi na ho kombiwa ku ri hi loyi n'winyi wa lebyi ntsena swi helela kwalano. A handle ka swona ka ha ta va na mhaka yikulukumba leyi nga ta endleka leriya ra ku na ku dlayana va ri hi xivona va ha ri ku dlayana no khomiwa va nga khomiwa ku ri ku a ku sunguleni a hi tiva ku ri munhu loyi vukosi byi nga bya yena a chava a nyamalala hi ta kunene ku ve ri i le sprinti vakhandziya va n'wi landza va ku a vuya a ta fuma a ala ku nge se horiwa ku helela kwalaya ka swe swa tithumbula na ku dya timali tetata loko ku tshuka ku khomisaniweni swe swa kwala tikweni a helela kwalaya sweswi i mhaka yo ka horiwa hi swo swi endlaku ku ri un'wana un'wanyana wa xivongo xexo a lava ku hi yena ene a tikweni swi famba hi tiyindlu. Loko byo byela byi va bya papa wa mina va lova se bhoni ya ka hina ya xinuna yi fanele yi sala yi dirayiva na yona loko yi kuma n'wana i n'wana wa yona loyi a nga ta dirayivha mina papa ntsongo wa yena ni ngo byi khomela ku ri a kula n'wana luya ene gisina wa jesu a bya ha khomeriwi ku na mhe loko ni vona vanhu va kharhi va ni luvaluva a nga ha pfumeli ku kuleta n'wana luya ni le ku mini na ku n'wi disturba hi ku ni tiva ku ni ta chika axitulwini ku nghena yena swi nga ha no antswa loko a lovile ndhavu ezita byi sala byi dirayivhiwa hi nsati wa yena ku kulisa n'wana wa yena hi ku lavaya vo khomela va dlaya vana lavaya va tivaku ku ri hi vona lava va nga ta dirayivha mundlwini se hi swin'wana leswi ni tivaku swona vukosi hina vaakatiko a hi byi strayikeli a byi lavi hina loko vo ta maphorisa va hi hlengeleta va ku aka rixaka leri ra ka ximanimani hi kombeni ku ri loyi a faneleke a va hosi i mani hi ta komba mani hi ku a hi n'wi tivi va ku ma n'wi tiva mi strayikela yini a swi lavi hina se va va ku heyi swilo vanhu a ni tivi hambi i xivundza xo a hi le ku tirheni hi va hi kume xilo xo hungasa hi xona swa hluka budona matikunyana lama mo hlaya hinkwawo ma yime hi milenge ma le ku vangisaneni ni tata ku a hi yena loyi a nga hosi yena ve ri le kwihi kwihi yena ve ri le kwihi kwihi ene swi lavi hini abo vitana ni hina va hi kova ntsena a hi lavi kulwa na vona hi lavi chupa ho leswi kombiwa ku ri ndhavo vhita ya n'wina kusukela namuntlha hi leswi i ku ri ya mahlweni a endla ku ri ku va na mitinduna ti famba hi nawu royali ya yena yi famba hi nawu hinkwaswo na tisiviki swi va kahle swi kota ku na nhluvukiso wu nghena kahle atikweni ni ta vona swi va tiko va strikela yini sweswi lava va vaakatiko i ku hinkwaswo ku na nchumu va strike va tiva yini hi vukosi byebya bya tiko rerini a hi penini van'wanyana butona
1: inkomo kensi
0: yebo
1: inkomo 0608875942 ya mahlweni hi teka tinqingho va hi karhi hi burisana mhaka leyi nga va koho ya strike lexi a xi ri koho le ka maswanganyi ka ku pfariwa ka patu a hi twoneni van'wanyana leswaku va va swi vonisa ku ndomeni na marimbi le ka WhatsApp enhlikani mamukeri
2: ahe brado
1: ahe mjhani
2: i pfukile ngon'we hina
1: hina hi tshama hi pfukile
2: matoku yini brado la nto onge ko valavuriwa i swivongo swimbirhi swo hambana ku valavuriwa xivongo xa ka Maluleke na xa ka Maswanganyi onge vakhalabye va ka Maswanganyi va se va siya va nga kombangi vuhosi bya vona kumbe va ta nhlaniki va se va nga kombaku ku vuhosi lebyi byi kumeke kwihi masitwisisa se va ka Maswanganyi va ri vuhosi bya hina na hina havo loko hi ki hi tlhariya hi tiva ku ho a vuhosi yi le ka nhlaniki se sweswi ku tumbuluke kwi Maswanganyi a yi ndhuna hi hosi se a ni tsakela ku leswiwani u nga swi veka kahle loko mi sungula nonokonoko ni ku va ka Maswanganyi lombisani ti airtime ku mi ta yi gavela kahle hi twa ku mi byi sungulerini kwini lava ka nhlaniki va nghena va hi byela hi twa ku khoto hi nga va yi vulavule mavun'wa na
1: na mi twa swi ahlurini tsundzukani khoto hi yoho voko ra nawu laha Afrika-Dzonga a nnaka loko yi swi ahlurini hi tlhela hi vona se vaakatiko va teka nawu va veka mavokweni ma vona lava kukoma nga se ku nge vulavuri ku to nwiwa mi ri yini mhaka leyiwani swi rhandi loko swi endliwa kumbexani swi va swi karhi swi endliwa hi ndlela muxaka lowo
2: malume don ni byela ku sweswo u ku lava ku ya jele why because hina hi le hi kombela ku tshama a yi tivi nchumu i vuhosi vuhosi a ku tshami vaka vana va nhlaniki na vana va Maswanganyi va kombana ku vakokwani va tshuka va hi siyile leswi na van'wana va mi siyile leswi va ta twana na vhovini mara hina ntshungu i nga ngheni ka swilo sweswo i ku na van'wani va ku ringana 8-10 va ya sala ndzeni va sala va khomiwini va siya vana na ngati nyana ya tinyana ra vuhosi a vana byona
1: ta mulawu ya hosi ntlhani kumxana ku ta va na problem la
2: ni lava ku mi byela ku swa sweswiwani hi mhaka ya xidemokrasi lexiwani ne va nge yi landzeleli mara loko a ku ri khale a va ta landzelela mara sweswi swa ni ri ma swi vona ku a ka ha fosteriwe munhu ku endla u nga swi lavi a ka ha ri na va nge pfumeli timhaka ta huyihuyi ya vuhosi un'wena bagon a yi swa mara leyi ya ka nhlaniki na ya ka Maswanganyi yi tshamele tlhelo yi ri yoxe why la a ku lwi vana va nsati a hi vana va bava va lo siya vakhalabye va nga vulavulangi ntiso ha vumbirhi bya vona Maswanganyi na nhlaniki se hina sweswi hi sala hi endla huyihuyi leyi nga ta endla ku tshuki rin'wanyani hi ndzi hi teka ribye ku hoxa vena maphorisa wu hi faya u sala u ya jele ku ri ku wena hi wona ka mavundla na le vuhosini a swi tivi ku vona mina a no kombela vaakatiko ku a va sweswi khoto yi ri vuhosi bya ka nhlaniki va ka Maswanganyi a va voni ku vaya njani ku valandzelela nhlaniki loko ri ku va nge swi koti mara a va swi tivi ku loko mfumo wa ku hi ya hosini va taka nhlaniki loko va ku wena nhlaniki nyika vanhu va wenhluvu ku hi nyika sweswo va ta nyika nhlaniki I saw such a brother, and I will look. Men are come back with some of this Valabula. Namina Longan, who come back of Akan Sanik and Avakama Sangan. Ava Olus in Seketo, Valava with Tinatina Patin, Ava Hubekas.
1: Income Kensi.
2: Impana and last skimming bank.
1: Income last skimming. 060-88-75942. Ama Clinic and Ogonoko Bamba, Lovet, Kumbishan, GCR Talk, Andy Wine Van. And I chose a character that I love it. Good thing what Makal and Chigani?
2: Niko Ninjani.
1: It's a my thing, go away.
2: A cookie is a man. A Kasaka, the way we would have got a man, so I had a cool. If we were in the book of the room, a room, I won a telegram, ask a lot of trouble, Sammy. Masuk hari hosi, kurus hosi kalau nak kalau ini, kalau katakan, apa semua zuma, kalau malam tu kalau katakan botala, awak siapa siapa lagi semua kau semua zuma kurus, zuma yang ada susu susu ni, aku tak kuat asal rambo lah susu tinggal susu kau kerana error, nak katakan salah. That's why kita lawan bayi mama tiba kuwana bawa hosi bawa hosi, awak hosi hosi jangan kan ni zuma. Engkau se problem, engkau semua ni kerja arah, kerja mana arah, kerja si entahlah, engkau ni entahlah engkau, engkau ni si tu se problem, engkau berantai orang nak kurangkan semua. Ia nak engkau agak fakir dulu dah ya. Jadi semua orang mana waktu kita sangat cuma kerja susah kerja kerja, wujud insan ni kena nak kan. Filipin itu suka sekarang si kuyenakurian apa orang cawan kual zuma akuyen ayen setan akuyen ayen ibet tengah mati ba ayen nama cera kuyen awas kau tahu lewat ada kunda tu hosi amat kau mahu mana hosi manman kuda bulu mana rara tukar orang cawan ane sumpah kau lagi lama itu tukar orang cawan agar lewat zuma na ah tukar orang cawan encer nama kata kawan buat tahu bawa makan tu berdawana Lama katakan lama terlalu baru. Buat dalam umur ini baru hati mana terlalu buat itu hos, buat itu hos. Kur itu hos. Ia tinggal terlalu baru kerana kan. Mereka semua semua orang itu guru. Usukan dia bukan apa sahaja tujuan. Mana itu kan? Nah, apa yang saya nampak yang boleh mati yang mana mereka. Ibuan yang susu mula kuwa mula suara suara. Akar orang semua. Esokan dia bukan sahaja guru. Atau orang mana apa teruk tu, sekarang sekarang kau ada tinjauan, ada tinjauan itu kau ni tu hola aku tanya tinjauan, nanti ada tu mana tu ada tinjauan, ada tin tu ada tu, si ni pun aku mahu aku susu mana ni tu ada?
1: Dia kau mencuri minyak sari.
2: Si, semua ANC, wah kau main semua, ini nak nak aku kau nak problem, semua ANC, wah kau main semua, aku kari yang naik yang naik semua yang naik. Asal tu telekan aku bahasa balungu ni na, balungu mana orang nak nak aku balungu ni macam tu bahasa kita guru. Nak kah nak kah lah, anak fener tu hosan tu kan sekarang balungu ni, balungu apa sih hosan mana hosan mana? Ah, telekan balungu ni. Enak, enak semua orang semua kan nama orang guna pelipul, wah berubah nara mana? Kita pun susu bula tu, muka bahasa kita susu bula tu, kita pun sekitar orang wan. Semua orang problem ada sama lah. Apa anak kita semua nak guna hari ni buku merkum orang ni lah. Mereka mesti makan ni lagu sendiri. Kamu kan, kan dah orang kuat, dah tu tak lagu ni. Mesti susu makan semua lah. Lagu tak guna semua. So agak ni lagu susu. Semua yang ada problem. Orang internet. Kau tu ayo apa zaman ni lah. Kau tu yang dah susu mesti ngasal lah. Yang ni, tu agak ni lagu susu.
1: Inko.
2: Aye.
1: All right, 060-88-75942. Yeah, much any car, Nongonoko, just are talking. Tell me one day, shock, we'll watch once again. Young way, could have got our American Nongonoko, just are talking. The minute that voice, not in Chicani, Mam Kerry.
3: Chicago, Lenema.
1: I am Jani.
3: If you get over, I'm Jani.
1: Good night, some I fuki.
3: I told Makaya, Yakama Sanga. Mara kwa hime na maashi. Suwa na nere saati balabula esoshi. Maritwa na rito lika masanga. Si leswiya swa ku ri va ya khoto yini a ni ri khoto va ya va fika va yingisela leswi hina hi vulavulaka swona ku loyi i vulavurisa leswi un'wana i vulavurisa leswi na ku va ko kwele khoto phela swi ya hi ku ri loko ku fevhariwa mani ma swi twisa mali
1: okay
3: se nako nkama wun'wana loko vo fevhara wun'wana kumbe we nga ri na mali leriwaxi hambiloko u karhi vulavula ntiyiso i ta sala ku kwele khoto kwele hi ku i hava mali ma swi twisisa kumbe va ku leswi we swi vulavulaka a swi twa kahle se loko vaakatiko va huma va yima patwini swi vula ku ri no hi leswi va nga tshama hansi va khoma meeting va ri hi kwalaha ka mahlanganyo muganga waluwa hinkwawo ku ri no hina hi swi lavisa leswi hi leswi va nga twanana hi swona se va right ngopfu laya na ku loko hi nga la ku lehisa ngopfu hi va hi komisa leri loko vanhu vo hi lava vuhosi loko ho va nyika hi vona ku ri no va swi kota ku va fambisa kumbe va longisa swilo swa vona a ni vona ingaku swi nge endli empfilimpfili lowu endlekaku ma swi twisa maxi ku fambisana na hina ni ri loko hi ta kuma mfumo lowu hi lo yima hi toyotoya hi endla yini se ivi lava va nhlongobaso va ku mo hi minika a hi swona swi nga endlekisa xiswona muhaxi se loko a hi fanekele hi dyondza aka leswiya swi nga endleka halaya hi sukaku kona ma swi twisisa loko vo va mi nyika vuhosi mi kota ku mi fambisa swi right ku na ku va mi nyika vuhosi mi nga swi koti ku swi fambisa ivi mi tlhela ma ha vuyela kwele mi nge te lava a hi va lavi va kota ku va mi fambisa se hi ku olovisa maxi a ni ta ku ri no lava ka maluleke mani a va chuchi timbilu hambiloko ku ri ku va karhi va lwisana na vona va va nyika vuhosi hi ku loko va nga va nyiki a ni ri mpfilupfilu phela yi ta ya mahlweni ene swi karhi swi tiveka ku ntiyiso lowu nga wona hi lowuwa laha va swi twisisa maxi se lavaya va ku yima patroni a ni va soli va kwalaha ka tiko reriya and then hi vo va twa ku vava va swi vona ku ri no leswi swi fambisiwaka xiswona a swi va tsakisi se un'wana na un'wana loko swi nga n'wi tsakisi wa boheka ku ya yima patwini inkomu haxi mo hi twa van'wanyana
1: Inkomi Kensi. All right, 060-8875942. I think in Bangwana boy, Toshaku, Barbash won Sakuin, Narka, Tokaring, and America, Aura, and Abumberi, Kanamanoko, Jisar Chokin, Chikari, Mam Kerry.
4: I am Gany.
1: It's a my evening going. A
4: cookie. Hello,
1: Kamashangan.
4: Hey,
1: Tamanato.
4: Mhaka yi sulukumba laha a hi timhaka ta vuhosi leti lweliwaka i timhaka ta ku va ka hlaniki loko va teka vuhosi va kwala development
1: okay
4: ku na project ya gezi leyi a yi faneke yi sunguleni i va ka hlaniki loko va kuma switimba leswi va nga na swona sweswi va ku hinkwaswo leswi swi nga kwala a swi yimi ku tirhiwa ende development i ya tiko a hi swa fambisana hi lowa swa vuhosi
1: I'm going to go to the house.
5: 0608875942 kambe hi tsumela mahungu yini na lunghile malepfana.

0: Aveva.
1: Se kani?
0: Iko moni jani.
1: Itama ifukini ngomwe.
0: Ifuki la iti koko magaza maswanga naku kase kase. Wangeni wai basi sabo wesha wakati kusabu usimpele kase kase. Ekswakwele ka kasani. Lava aberu wale la kiz. Lava kasani kwa wrong kulo kuri ubisuswani. Vile kwa nika mkorekiri. Awa awa iti kukwana mkorekiri hati kuleria. Ani wana wose wose yonge ni ya ane la mkorekiri hati kuleria Rwanda. Vakasamiki awa iti kukwana mkorekiri kaya laka hati kuleria. Mungo wana mkorekiri kona. Wapu mkorekiri chua kona. Semi nga bama wakona kuhimana wana wana mkorekiri kuri. Kwa laka ni baba pali la mkorekiri ni mkosi. Kwa hati kuleria. Samiki ni wose iso na mara. Kwa mkorekiri chua hati kuleria wani wani. Tani kuri kuri. Vila asikani wani wala wani. Kwa mkorekiri samiki. Asyik semua abah terkiri, bantuan abah terkiri, wujud, unda wujud jangan, na cuman wujud jangan, na kenalan baru korang, jauh orang sana ni, entar macam macam orang kuah kuah nak korang itu korang korang, lewa jalan tu korang, semua puleri ni, berarti ni berapa macam orang ni buat apa orang ni, hilang abu korang tu, ini betul korang semua jirkan, tak orang sana ni. Nisarim korekeri, hati korekeri apa? Nisarim pulanim korekeri, dua korekeri. Soal bahasa sih orang ini jangan ini. Pulanim korekeri, tua gayur bahasa sih. Iko.
1: Iko.
0: Jadi.
1: Rakyat. Nisbon sakum samir ini kat makar itu. Persana kat itu anak lantai kat itu. Sama before. Aye.
0: Sari.
1: It's a bit skinny gome.
0: Mati basko. Ya na karnai tonso kumaka. Ya buhosi. Ito rakama songanye nandazi zita chief of the king of the kings wosi mshaneki. Amati ya yoni asewe. Akuna yini akunzu waisi ya kuhove. Tiko eran dawe sita hosi mshaniki shingyozi wansai akunali shingata jika chifu mshaniki tu hosi ebona wa shaisa kumatikile masangara ena tindi natabona takumena tindi ataki

I'm going to go to the next one. Toko untuk sekali mixer, soko resumen number one, resumen number two, resumen ramai. Nasona ke Vito Rarsimu Imani. Alright, isu so mixer. Hello number one, kalian kalian sekarang masuk ke nomor mixer. Toko untuk sekali soko resumen number one, resumen ramai. Nasona ke Vito Rarsimu Imani. Ini resumen number one mixer. Itu yang saya lawe.

0: Sí, sio salari ya shukulu kumbalu endelele makumbiri naru watoto mnazivele kunga makaseleka awarlia malungara awarlia ya kumembiri ndakuba kase mcheka hala kukase kase kunga wakuruna la babanga ntsaplela halaka kalichanto sha WhatsApp hindela yale bonaku iwa mani lava abarna hina bakarba bai tsaplela hindela yale lavoane bulu shaweta ai fukila ni kesa shinene lawani mohito kubari yini bona
1: kaiti jembe kawa ima damla mwane na mwashi ahai ya tuwala toko maka ya boti ya tuwala toko maka ya boti ogu siwa ya vachari asada na wama kwini asada ariyeshi lewa la wakumfuni kankaru wa sisi Sí, ma wonderi a mí na moashi puti ah les na mashaka vela anga hava hawa mina ma wonderi a mí afane ntiso aya kirikin puti loko oya kirikin yali ayo fana teta tabo ZCC letia hawa anga a pfuneki moashi anga a pfuneka ntiyiso ka vula loko a ya kwale kerekeni va nga va n'wi teka swiprofiti va n'wi porofita va n'wi byela ene lexi nga kona swi nga ndleka boti u la ta va xikombiso kwale ka family ya ka vona kumbe boti mi kume swaku xikwembu ku leswi xi nga n'wi hlawulela swona ku a va xikombiso kwalaya tikwini ku ri no xikwembu xi na matimba ene xikwembu xa tirhisa munhu xi nga n'wi tirhisa a tlhela a humelela evuton'wini a tlhela a rivala swilo leswi a swi vona kumbe maxangu lama a nga ka wona a humelela a tlhela va na muti a tlhela va na vana a tlhela a va munhu loyi a hanyaka kahle a va xikombiso hi leswi mina a ni yi vonisa swona hawa boti ka vula ntiyiso a yi kerekini i ta pfuneka maxi i ta pfuneka boti a ku ri mavonelo ya xilahla Richard dzambukeni ri la sadana longe ntirho loyi a kaya ku ri ka nsavulani tangi hi DJM Rex n'weti wan'wana va yi vonisaku hi ta va lan'wana anti 12:00 moxo wa mina bye bye
0: danko kesa swinene hi ndlela yeleyo kesa swinene alright ke mi nge ni kutani twa ku ku na van'wanyana lani na right va kola moitwa lava oh a va vulavuli na hina a va vulavuli vo endla swi swa voho lahaya na vona na voho a va endlangi nchumu lahawa 060-875-942 hi twa mavonelo ma n'wina vayingiseriwa mina ku ri na n'wina mi swi vonisa ku yini eka siku lera namuntlha mhaka leyi hi blaka hi yo eka madyambu kumbexani eka vusiku bya siku ra namuntlha hi ndlela yo yeleyo haya mahlweni bula nomboro i 060-875-942